0: Ati muhe mumuyiwe Butembo.
1: Yabereki na.
0: E Université Simon Kimbangu ISK de Butembo yikahandika bakoro bahya bahya eritugo ko biro bino erihiko kutugo ko makwa karasi owakasa.
1: Emelana ya hiyo itekaniwe.
0: E Université Simon Kimbangu ya Butembo ikateka na ya makangiria omumulalawe ekonomi e gestion bano bakakangiribawa obutunde no busondoria. Hane kutia e faculté de médecine humaine okukangiriria abanganga na ba docteur. Hali siasi juridik eno ikakangira ya abasosi. Hane siasi politiki ya administration okumantira niko la mumulalawe chipolitika haumano busondoribo mungi. E technique de développement durable ikakangirira ya abanoribia abakare tengula kulana omochitunga. Awa ndi makangiriria ya entrepreneuria okukangiriria abandume mibiri ya rei yemera. E siasi de l'éducation ikakangirira ya abalimu. Batima et travaux publics okukangiriria abahimbi mine géologie akakangirira ya abanziremenya ekitakanga chika emawachiti katika tunga wanachetu agronomie akakangirira ya abakulima na bantu ngabangiria bati ebyalia okubya hori abo peletre muno muri abatiga olu faransa no mungunge medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bantu ngabangachunga bati obuyonzo omumiyi nende myati yahambe nene kunyagasa.
1: Harina menala eye Université Simon Kimbangu yitekanirie homo licence ne master eye yo kwa Institut Supérieur de Technique Médicale Kimbanguiste Eastern Ka Butembo. Hari yahe oko Eastern Ka?
0: Kune melala mina mine ya vite kanibwa. Hari mulalawe farmasi, ono wakakangira vanduberi kokotia amabalia. Omulalawe dantisteri, wakakangira ya abakwika, aberikula meno, nerutu nza makoni osho wa hambe neno umu. Laboratoire, vano wabanganga, abakapima, omubi. Ringa kaho mulati eswe genero omulala wakakangira ya abanganga abangatunza omubiri woshi nicho shitanga kimeri yawo omulala wabasaji fam bano babantu abakawa tikayobokoyo eriye bohola omulala we nutrition no mukalwa bakwika abakakangira ya bantu emerere ya anestesi ere animation bano babakwika omubunyagasa abakali banga bangasa bulo buyingo babantu obatu kutibwa bakalwa la kutibu e pediatri omulala wabanganga bakatambira bana e imagerie medicale ono omulala owakapi misaya omubiri omulabire byuma ekinesiterapi muno mukakangirirwa wa abanganga abakalungula amakuha n'endi nyati hambe nene nici
2: n'ebindi
1: inywe mukagwa karasi nagosi abakayitekana ya okusoma mwangatusunga hayikwe
0: biri kiroko simu oko 09 83 09 74 95 kutoko Vodacom oko 081 29 95 231.
1: Choka sunge kahayi
0: ISK Butembo ne ISTEM Kimbanguiste nibiyiro ebyaberiche kanibwane bishikirie metendekere omochi wochoshi omumuyiwe Butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne kisomochi aba Kimbanguiste ekiro moselile buhima quartier Matanda omukomine Mususa mwasinja erisombola e Université Simon Kimbangu e Butembo ne

0: Nyamuhanga bera bombo mundu mwekitatsemesha nyamuhanga omundu rile kamine ni UN ataute yakashakana ye kundi mataka tokereshakane sho nyama sha nabia yue nere nyamuhanga mamubumbera kumuwa ticha oyu mutolere nere mukati kubuhangi kiba nyamuhanga mashi yacho machi umamata hiracho momundu kandi shibwa mbabula nacho kundi yute byoshi aliye ayererera mama kubulia nacho nukande bulanga chechahe lakini mama bulia madikoro na kandi kuburatia acha chumacho wangana kubulia neka wama tabuwa nukande minyayo lakini wamesha kubulia nga uchishia inga nukelua hona nerebo sana necho ukasa ngaro mabitembela na ukande holomochiro esulita minyaye japokuwa nali Mungu yu anagua basi
1: arusi ya mwanadamu iko tatu: kuzaliwa na kuvunga ndoa na kukufa. Arusi ya mwanadamu iko tatu: kuzaliwa na kuvunga ndoa na kukufa.